0: itu nan orang ramai tu, boleh tani sahul itu mana kau, itu lagi kan? Jitu kau lagi kan?
1: Iya.
0: Nah, ya, baca ko, itu semua nak kira dipos, sah doktor anak property, malu untuk berlaku hamil, tu semua mira di cukup, mai untuk tu cukup tanya dona malu ni baik.
2: Iya, nah, kena tetanu, nang sa listan kini. Musa kabel tunnel pembeu, nampu gelang gelang kelanjut musa nasinya ni oleh rentita. Pelita, kalau kau teramat bangko, kau semua cipu, fiturin rawan dolar, dolar mada nasi ni renti. Mada berubah 1,400. Dono mula, usana semua cipu 2,400. Apa kata? Kembali, I'm paying somebody else mortgage. Yo, usang day, senang ni buat di kapa. Tapi ni wale wale, ni buat di beriuk kira ni tu. Ya, tapi nak? Entah nak awak siapa pun ni kira ni nama dia. Yo, ni beli nama property. Nono buat di beriuk, awak nak kena kiri siapa? Investment. Kau usang, entah nak nama tadi kamu, nak kata mau bercerita. Pekerja nak tahu ke siapa kapai pekerja? Okey, kimi ni, bukan dia beri kimi ni, bukan dia nak kena. Kimi siapa investment? Kalau puna itu puna investment yang bagi, esok kalau nama investment company. Namun aku itu bukan company, itu New Zealand own. Tuh berita nak generate Milford, na Busta, kena simplicity. Berita nak bukan company tu, New Zealand own. Kita serai dah kena nona investment na percentage na generate. Wajak itu tambah kerja cuci lepas mata mubai. Yau, tahu cuci kira tu na lima nolbi. Ia ni kau sah tapi kena. Tuh boleh musuh serang tiga persen. Tiga persen. Balik ni serai dah mungkin dia cuci. Icu kena nonton orang. Kau ni bapa nua, awak bapa mata mubai le. Kau ni lotu. Rendre minta nasib tak kena. Tuan mau misalnya boleh guna orang invest kena. Aku garanti tak. Kita akan dua tak apa apa macam mana. Nalom ni dua setolnya macam susah boleh profit. Siapa yang tin tin tak? Siapa yang tin tin tak nak kau turun cuma. Malah tak usah tak apa. Esotalnya orang nak nunggu tukar ni. Bawa saya kena kau gua sarap boleh balik tadi. Ya bukan diberi kau apa bina. Yo, na investment plan tu tapi kena. Itu mana generate kimi siapa? Kita mana kita mana Google tengah cuba kita kira na itu membalik. Kena investment plan sih buat tuhiku. Pertolong kami na advisor. Pertolong saya kami balik. Terminta kami tu na wind project atau na kami tarung na nombi yang begini pula. Pertolong saya kami rekomendasi kami pun. Oh, buat na investment plan ni kau mesti bikin. Yo, apa benda benda? Ini tami tu. Yo, wasiat tu kan itu tanda yang nama ini. Deposit tak kena bayar. Yang ni nak bayar uliya, 1.2 million. Nak kena isau. Bila kat 20% resolving, ni 1.2 million. Kepal balik runan runan tu lupa lah.
1: Belum dia.
2: Kita usah gaya main combine. Ya enggak, nak beli ni bayar mesti kena jual kotor.
0: Mereka tu deposit tak kena bayar aku tu cikin.
2: Ini kita usah gaya betul kira. Nak kena proses ni boleh bayar yang usah gaya reda. Esok nanti weekend nanti sama dengan sakila sahaja dia boleh balik. Sa mata ini kan, na check tak kita kapal itu nana nunggu credit check. Kita sa hands up sama. Kita proses. Ya, nama nunggu kita sa tak apa tu. So nampak PowerPoint presentation. Nanti kita buki. Na boleh balik. From step A to Z.
0: Kau ni nak turun kita merah moni pak. Enti boleh tak kita boleh mana nunggu contact detail dan nunggu nampak kamu ni beri bapa mata ultra tu ni. Joko error tengah ni beri bukti. Enak kena senang na lapor ke polisian.
2: Yo, nak kami beri bukti kena bertanya nunggu dorong. Nunggu dorong bau. Chartered accountant. Entah ni fikir. Kan sangai tuh kita ni tuh sesa sampai tuh kau ni lakukan cash flow, income, expenditure, random kau nak eligibility. Misal cuma nak kira siapa, cuma nak bincang terawat nak bima dau, sebima dau ruang, kau bisa mikir, sebibula. Kau tengah nunggu susu, nak kalau rekin nunggu eligibility.